0: chese Asempa FM
1: Emu tumentu da Obia tumentu muda Obia tumentu muda Ewa Yesu Kristo dimo Biye wani nebo mpaye Maanisu nebo mpaye Maanisu nebo mpaye Wasiye wa Yesu dimo Enede ya Diye wadiye semuwa kano Enuna mijidiye Ewa nisu wa nime Entu wadiye puno wa hine simenim Entiye nede ya Bremi jina paibomwe Menime yire